mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Bye.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
3: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
4: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
3: Iya bunda.
4: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru, kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
3: Iya bunda.
4: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
3: Berdoa dulu bunda.
4: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
3: Assalamualaikum bunda.
4: Waalaikumsalam sayang.
3: Dadah bunda.
4: Dadah sayang.
5: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Nah, kita berdua masih di SPA dan selamat pagi Tebo Pro 2. Ya, tadi kita udah kasih kamu lagu-lagu yang seru dan juga informasi-informasi yang menarik. Next buat kamu nih, Tebo Pro 2 ya, yang kalau jalan-jalan kemudian suka nerobos lampu merah. Traffic light bahaya banget nih. Karena pemilik kendaraan perlu rutin untuk cek status tilang elektronik atau electronic traffic light enforcement secara berkala, karena hal ini diperlukan karena bisa aja kejadian sebenarnya kamu pernah tertangkap kamera saat sedang melakukan pelanggaran. Contohnya nerobos lampu merah, contohnya padahal sudah ada ETLE di situ Tompro 2. Tapi surat konfirmasi yang dikirim polisi enggak sampai di tempat tinggal kamu. Jadi kamu harus cek sendiri nih. Kalau kamu terlewat konfirmasi, kepolisian bisa memutuskan untuk memblokir STNK. Kalau demikian, kamu nggak bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan sebelum semua urusan tilang elektronik beres. Cek status tilang elektronik bisa dilakukan di situsnya https://etla.korlantas.info/id/. Akses menu pengecekan bisa kamu siapin berbagai data yang ada di STNK atau Prodo ya. Pada halaman utama di status, kamu juga bakal dimasukkan data plat nomor, plat mesin, nomor angka. Setelah klik cek data dan mulai deh cari pencarian. Kalau ada pelanggaran terekam kamera ETLE, maka bakal muncul informasi kejadian, lokasi, jenis pelanggaran, barang bukti, foto ataupun video. Kalau nggak ada pelanggaran, bakal muncul keterangan nggak ada ketemuan. Harus dikonfirmasi kalau kendaraan kamu punya status pelanggaran, wajib melakukan konfirmasi. Kalau tidak merespon 8 hari, kepolisian akan menganggap kamu mengakui pelanggaran yang menjadi proses selanjutnya. Ada dua opsi konfirmasi, mengakui atau menyanggah. Proses ini bisa dilakukan di situs atau datang langsung ke posko ETLE terdekat. Kalau pilihan konfirmasi pelanggaran di situs, maka kamu bisa memasukkan nomor referensi dan plat nomor. Nomor referensi ini kode unik yang ada di surat konfirmasi lembar ketiga. Setelah itu kamu bisa mengakui, kemudian proses dilanjutkan ke pembayaran denda tilang. Kalau kamu menyanggah, kamu perlu mencatatkan bukti foto, video, dokumentasi atau apapun yang menjadi bukti ataupun dukungan sanggahannya. Itu deh Tompro 2 ya. Kalau misalnya nih di daerah kamu ya, di Pangkal Pinang kayaknya udah ada ETLE ya. Kalau di Sungai Liat mungkin belum ada. Jadi kalau kamu ke Pangkal Pinang kemudian kamu suka melanggar-melanggar peraturan di jalan raya gitu ya, misal menerobos lampu merah, tahu apa kebut-kebutan, nah kemudian kamu kena tilang ETLE, terus kamu ngerasa aduh aman-aman aja sih, kayaknya nggak ada, cuman pelanggaran gitu doang, kayak nggak bakal ditindak, padahal itu sudah ada tercatat di elektronik ya, dan mungkin kamu aja yang belum ngecek. Jadi sekarang mendingan kamu cek dulu apakah kamu juga salah satu pelanggar lalu lintas yang sudah terkena tilang dari ETLE sendiri.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu suporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambel aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
3: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
4: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
2: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: masker baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Kembali kita Pro 2 masih di 105 FM Pro 2, teman terbaik kamu di sepadan. Selamat pagi teman Pro 2 yang musik dan informasi. Ini teman Pro 2 ya, dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang dirancang sebagai program jaminan kesehatan nasional, memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasti kalian udah tahu nih, tapi perlu dicatat ya, bahwa di bulan Juli ini tidak semua jenis penyakit layanan medis bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ada sekitar 21 kategori penyakit dan layanan yang secara tegas ya tidak masuk dalam jaminan BPJS. Itu sudah dicantumkan dalam peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Ada apa aja sih penyakit yang tidak ditanggung BPJS? Pertama, penyakit yang merupakan wadah atau wabah atau kejadian luar biasa. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, kayak operasi plastik, perataan gigi behel, penyakit akibat tindak pidana, kemudian cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri, penyakit akibat konsumsi alkohol, pengobatan infertilitas, penyakit cedera seperti tawuran, pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan eksperimen, pengobatan komplementer alternatif, kontrasepsi, perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai, pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan terhadap penyakit cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang sudah dijamin oleh jaminan kecelakaan kerja dan jadi tanggungan pemberi kerja, pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang sifatnya wajib, pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan. Dan ada juga pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial, juga pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain, dan yang terakhir pelayanan yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Ada sekitar 21 butir poin yang tidak masuk dalam BPJS tanggungan BPJS Kesehatan teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen tahu apa aja, langsung aja searching dan informasi dari BPJS Kesehatan sudah resmi per Juli ini. Akan ada perubahan yang pastinya ada, tapi kita tunggu saja bagaimana perubahannya untuk kebijakan mereka teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk lagu-lagu yang udah aku siapin untuk kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
2: Iya bunda.
3: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
2: Iya bunda.
3: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
2: Berdoa dulu bunda.
3: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
2: Assalamualaikum bunda.
3: Waalaikumsalam sayang.
2: Dadah bunda.
3: Dadah sayang.
4: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya.

ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit koranya belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pada selamat pagi tahun pro 2852 menit kita nih temani kamu ya. Ya ini berarti sisa 7 menit, 8 menit lagi. Dan ini tahun pro 2 dari Singapura yang katanya bakal memulai pembangunan pusat wellness tourism berskala besar yang membentang seluas 9 lapangan sepak bola. Fasilitas 7 lantai ini nantinya bakal diberi nama Term Singapore. Fasilitas ini juga bakal dibangun mulai kuartal ketiga 2026 di Marina South bersebelahan dengan Gardens by the Bay and Marina Parade. Nah, Tuan Pro 2, ya, ini dirancang sebagai destinasi yang fokus di kesehatan. Objek wisatanya juga akan menghadirkan lebih dari 20 kolam renang dan wahana air, 70 lebih perawatan, ruang perawatan dan kesehatan, yang proyeknya ini senilai 14 triliun jadi proyek wisata kesehatan khusus pertama di Singapura dan destinasi kesehatan termal berskala besar di Asia. Bahkan Tuan Pro 2 pengembang Therma Group Singapura juga mengatakan fasilitas ini dirancang untuk melayani pengunjung dari semua lapisan masyarakat. Diperkirakan pusat wisata menarik sekitar 2 juta orang per tahun. Dan proyek ini juga mencakup lebih dari 66.890 meter persegi luas lantai bruto, di mana angka ini setara dengan lebih dari 9 kali luas lapangan sepak bola standar 7.140 meter persegi. Bahkan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura bahwa Term Singapura ini bakal memperkuat posisi Singapura sebagai pusat regional pariwisata, kesehatan, dan inovasi perkotaan di Asia. Pemerintah Singapura juga sebelumnya mengumumkan akan menginvestasikan 584 juta US dollar ke dalam proyek pembangunan pariwisata selama 5 tahun ke depan. Proyeknya udah sampai triliunan loh, Pro 2 ya. Yuk, kubayang gak sih betapa besarnya ya fasilitas yang akan dibangun oleh Singapura sendiri. Oke, teman-teman Pro 2, itu dia informasi yang sekaligus mengakhir perjumpaan kita di Spada. Jangan khawatir, karena jam 9 nanti aku masih bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
4: Alright, ladies and gentlemen, if you look to your left, that is Keanu Reeves. And to the right, we have, I almost said Ellen DeGeneres, and that would have been a mistake.
5: Hey, we're gonna see Bruno Mars, right?
4: probably, no.
5: He's my hall pass.
4: And if you look to your right, that's gonna be... Yeah, nobody cares. No one... Keep this up, and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Paris?
1: Ya.
2: Produce Sulailian.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Alright, semua produknya sini 102,5 produk teman terbaik kampus pada prioritas nasional pariwisata. Ini lagi weekend, emang enaknya jalan-jalan ya. Wisata-wisata yang di Indonesia juga banyak banget yang mungkin belum kamu kunjungi juga teman produk. Salah satunya Taman Nasional Komodo yang salah satu destinasi wisata paling ikonik di Indonesia, ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini juga meliputi berbagai pulau utama kayak Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, pulau-pulau kecil lainnya. Daya tarik utama nasional ini adalah keberadaan komodo, kadal terbesar di dunia yang hanya hidup secara alami di wilayah Indonesia. Dan komodo juga bisa tumbuh sekitar 3 meter dengan berat lebih dari 70 kg. Sampai jadi satwa yang menarik bagi wisatawan dan peneliti, karena selain komodo, kawasan ini juga menawarkan panorama alam yang luar biasa. Salah satu lokasi paling terkenal adalah Pulau Padar dengan pemandangan bukit dan teluk yang memukau. Ada pula Pink Beach, pantai berpasir merah muda yang terbentuk dari pecahan karang merah yang bercampur dengan pasir putih. Perairan di Taman Nasional juga dikenal sebagai salah satu lokasi menyelam di dunia karena punya terumbu karang yang indah dan juga beragam biota laut, Om Pro 2. Karena keanekaragaman hayati dan kekayaan alamnya, Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai UNESCO World Heritage Site di tahun 1991. Kawasan ini juga menjadi simbol penting upaya konservasi satwa langka dan pelestarian ekosistem laut Indonesia. Jadi yang suka diving ini cocok deh ya, untuk melihat keindahan alam, keanekaragaman hayati di Taman Nasional Komodo. Lautnya juga indah ya, yang sudah mendunia juga. Jadi kalau kamu berkunjung ke Taman Nasional Komodo, ini bukan tentang komodonya ya, bukan tentang hewannya, tapi juga tentang keindahan alamnya, pulau-pulau eksotisnya, bisa diving di laut-laut sekitarnya, snorkeling juga bisa juga. Kamu saksikan sunset dan juga sunrise dari perbukitan yang indah banget, teman Pro 2. Gak heran ya kalau destinasi Taman Nasional Komodo ini jadi pariwisata Indonesia dan masuk dalam daftar tempat wisata yang wajib dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh dunia. Maukah kamu mencobanya, Tung Pro 2? Kalau bagus, cobain aja. Harganya kayaknya sekarang tiket pesawat lumayan ya, Cin. Apalagi sekarang harga bahan bakar afturnya untuk pesawat juga lagi naik ya, gara-gara perang yang sekarang bagaimana kabarnya, kayaknya masih berkecamuk teman Pro 2 ya. Kita doakan aja cepat selesai biar harga minyak untuk pesawatnya juga nggak terlalu mahal gitu ya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika.

0: Sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
0: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
0: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
0: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Halo Pro 2, gak berasa banget udah di pengunjung acara ya di prioritas nasional untuk pariwisatanya tahun Pro 2 ya, dimana kita kasih kamu informasi terakhir. Tadi kita udah ngebahas tentang Taman Nasional Komodo, sekarang Nusa Penida di Bali tuh Pro 2. Nusa Penida ini memang pulau yang ada di sebelah tenggara Pulau Bali, jadi salah satu destinasi wisata populer juga di Indonesia. Pulau-pulaunya terkenal karena perpaduan tebing-tebing yang tinggi, pantai yang putih, lautnya jernih, pemandangan alam yang alami. Dan salah satu ikon Nusa Penida adalah Kelingking Beach yang punya tebing kayak kepala dinosaurus T-Rex ya. Di atas tebing kau bisa menikmati panorama samudra hijau yang memukau, menjadikannya sebagai salah satu spot paling terkenal di Indonesia. Selain itu juga Diamond Beach dengan pasir putih yang lembut dan laut warna biru jernih, Broken Beach yang punya lekungan batu alami di atas laut, ada juga Angel's Billabong, kolam alami terbentuk di antara batu karang dan menjadi daya tarik unik di pulau ini. Keindahan dari bawah laut Nusa Penida juga tidak kalah memikat ya. Perairannya menjadi habitat biota laut termasuk ikan tropis, penyu sampai mantara yang sering banget dijumpai di kawasan Mantap Point. Jadi selain wisata alamnya, Nusa Penida juga punya banyak nilai budaya yang kuat. Di pulau ini juga pura Goa Giri Putri, sebuah pura yang ada dalam gua, menjadi tempat ibadah umat Hindu yang paling banyak dikunjungi. Jadi kalau kombinasi pantai eksotis, tebing dramatis, kehidupan bawah laut yang kaya, ini jadi budaya yang masih terjaga, Nusa Penida menjadi destinasi yang menawarkan pengalaman wisata lengkap. Jadi gak heran ya kalau pulau ini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan lokal mancanegara yang berkunjung ke Bali. Oke, teman-teman Pro 2, informasi ini ya sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pada selamat pagi teman Pro 2 prioritas nasional. Aku Rima pamit undur diri karena nanti jam 10 kamu bakal bersama rekan aku Happy menemani kamu sampai jam 3 sore. Stay terus ya.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Teman Pro 2, masih bersama Happy di edisi santai siangnya ya Teman Pro 2. Dan kali ini kita berada di segmen Pro 2 Headlist Request Indonesia. Jadi buat Teman Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055, atau ke Instagram kita di @RRIPro2SungaiLiat. Tapi Teman Pro 2, sebelum itu Happy mau menyapa Teman Pro 2 di hari ini ya, weekend Minggu 5 Juli 2026. Aku harap kabarnya baik-baik aja ya Teman Pro 2 hari ini, dan dipenuhi kebahagiaan. Terpantau cuaca di seputaran Jalan Amacani, Jalur 2 Sungai Liat, cerdung, cerah mendung ya, tapi panas juga nih. Jadi buat Teman Pro 2 yang lagi di luar, jangan lupa pakai sunscreennya ya. Dan yang buat di jalan, hati-hati, jangan kebut-kebutan. Untuk itu, untuk membuka segmen ini, saya putarkan lagu buat kalian yang lagi galau. Anggi Carvalho, Remuk.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
3: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

ditransaksikan, ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit, ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lego, you set? Okay, here we go, guys. Action. Playback.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Bahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Oke teman Pro 2, sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya dan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Top 20 Nasional. So, itu juga menutup perjumpaan kita pada sore, siang menjelang sore hari ini. Ya teman Pro 2, happy pamit dari mendengar kamu. Dan langsung saja kita bergabung ke Pro 2 Jakarta.

0: rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: free kita yang kedua, satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga nggak tahu, tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan, kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Sabta dengan jaga terasa di posisi 17, sama Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik 1 peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: Diego Vinda dengan terbelah jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: minggu ini tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

yang mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Espiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Off the Line.
1: Number 5.

0: Di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisander melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel

Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Selanjutnya kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 pendengar untuk hari ini, dan nantinya kita akan rekankan beduk setahun maghrib untuk hari ini, salat maghrib kota Sungai Liat dan sekitarnya di pukul 18 lewat 4 menit.

0: No, makasih ya shawl-nya.
1: Ibu suka banget loh.
2: Shawl?
0: Nah, iya.
1: Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi gak bisa nganter kadonya ya. Jadi Vida yang nganter itu.
2: Oh.
1: Ibu gak percaya ini shawl pilihan kamu. Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya, No.
2: Iya, Bu.
1: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget nih, ini bocah ibu udah seneng banget. Ya, untungnya ada Vida deh, sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
2: Iya, Bu.
1: Kamu iya-iya aja sih.
2: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
1: Sama Vida enggak?
2: Enggak, Vida lagi enggak di sini.
1: Kemana dia?
2: Aku enggak tahu, ntar kalau udah ketemu aku sampein.
1: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia, tuh?
2: Iya, baik-baik aja.
1: Wes, salam ya buat Vida ya.
2: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
1: Iya.
2: Bye, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Global 200 ada satu lagu dari Olivia Rodrigo yaitu Sleepy Song yang bertahan di posisi number 1 untuk minggu ke
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam. Kali ini di malam Seninnya nih ya, menjelang Senin ya teman Pro 2 ya, hari Minggu ini ya. Nih kamu ditemenin sama Jessica nih ya, mengudara selama jaga malam di jam 8 malam sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya Jessica bakal nemenin dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik ya teman Pro 2 ya, sambil nemenin malam hari kamu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sedang mendengarkan, selamat malam dan selamat menikmati ya sajian dari RRI Pro 2 Sungai Liat. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama dengan Pro 2 FM ya. Dan kali ini teman Pro 2 kamu ditemenin sama Jessica untuk malam hari ini ya. Dan pastinya spesial banget hari ini, hari Minggu ya teman Pro 2 ya. Sebelum besok kita ditampar lagi ya sama realita untuk mungkin bekerja atau juga kuliah gitu. Atau mungkin kamu juga lagi banyak urusan gitu ya teman Pro 2 ya. Besok nih Senin nih udah saatnya kita kembali ke realita gitu ya, karena udah menghabiskan weekend nih ya teman Pro 2 dari Sabtu Minggu nih ya, lumayan ya buat kamu istirahat mungkin, dan mungkin juga buat kamu quality time atau me time ya Minggu atau hari Sabtu kamu ya teman Pro 2 ya. Gimana nih weekendnya nih teman Pro 2, semoga baik-baik aja ya dan pastinya happy terus gitu ya, apalagi ditemenin sama Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 kali ini di Jaga Malam ya, pastinya aku nemenin kamu dengan segala informasi ya yang hadir di segmen-segmen kita pada malam hari ini nih ya teman Pro 2 ya. Pastinya untuk segmen pertama kita di Jaga Malam ada obrolan komunitas nih teman Pro 2. Dari jam 8 sampai jam 9 kita bakal bahas komunitas. Dan pastinya komunitas ini sangat merupakan komunitas yang sangat penting ya teman Pro 2 ya, salah satunya untuk keberlanjutan perekonomian gitu ya teman Pro 2 ya, terus juga ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Penasaran gak nih kira-kira apa yang bakal aku bahas ya teman Pro 2 ya? Dan kali ini aku bahas tentang komunitas petani muda ya, yang modern pastinya dan juga menjaga pangan negeri kita ya teman Pro 2 ya. Nah, senang banget ya aku kali ini bahas tentang petani nih teman Pro 2, karena kalau kita mendengar kata petani mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan sawah yang luas, topi caping gitu ya teman Pro 2 ya, atau aktivitas menanam padi di bawah terik matahari panas-panas gitu ya teman Pro 2 ya. Padahal sebenarnya ya dunia pertanian sekarang ini udah banyak banget berubah teman Pro 2. Banyak banget anak muda yang mulai terjun ke sektor pertanian dengan membawa inovasi, teknologi, dan semangat kolaborasi. Dan bahkan juga ya sekarang ya di kampus-kampus tuh juga udah banyak ya jurusan agraris ya teman Pro 2 ya, atau pertanian gitu. Bahkan juga ada politekniknya sendiri tuh teman Pro 2. Nah, malam ini kita bakal bahas tentang komunitas petani muda itu ya teman Pro 2 ya. Dimana komunitas ini hadir bukan hanya sebagai tempat berkumpul para petani muda gitu ya teman Pro 2 ya, tetapi ini juga menjadi ruang belajar bersama pastinya. Berbagai pengalaman hingga kerjasama pastinya ini dapat memasarkan juga ya hasil dari panen mereka satu sama lain. Nah, melalui komunitas ini para petani juga bisa saling menguat kan gitu ya, menghadapi situasi atau tantangan seperti perubahan cuaca, harga hasil panen ya mungkin mengalami inflasi gitu ya teman Pro 2 ya, ya memang ini di luar kendali kita sendiri gitu ya teman Pro 2 ya, hingga perkembangan teknologi pertanian pastinya, karena sekarang semuanya udah serba ada teknologinya gitu ya teman Pro 2 ya gitu. Sekarang kita udah jarang banget mungkin ya melihat sapi yang membajak sawah gitu, karena sekarang udah banyak banget alat-alat yang bisa membajak sawah gitu ya teman Pro 2 ya pastinya ya. Nah, selama kita bakal bahas segmen obrolan komunitas ini ya teman Pro 2 ya, aku pengen kamu nih mungkin bisa sambil berrefleksi gitu ya, ternyata petani itu sangat punya tujuan yang mulia gitu ya teman Pro 2 ya. Mulai dari itu tadi menjaga ketahanan pangan, juga terus menstabilkan perekonomian gitu ya teman Pro 2 ya, yang ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita sebagai masyarakat ya, khususnya masyarakat Indonesia gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, lanjut aja nih kita teman Pro 2 buat membahas komunitas petani ini ya. Mungkin sekarang ini juga sudah berkembang cukup pesat gitu ya, anggotanya gak hanya
petani senior gitu, oleh petani senior ya. Tetapi juga ada mahasiswa pertanian, ada pegiat lingkungan di situ, hingga anak-anak muda yang ingin tampil atau mungkin ingin belajar gitu ya untuk bercocok tanam. Nah, di dalam komunitas pertanian gitu ya teman produ ya, para anggotanya juga biasanya melakukan berbagai kegiatan ya. Dan kegiatannya apa aja tuh ya, kira-kira pastinya berhubungan dengan pertanian teman produ, mulai dari pelatihan budidaya tanaman, pembuatan pupuk organik, pengendalian hama, serta pembelajaran untuk ramah lingkungan gitu ya teman produ ya. Dan pastinya juga memasarkan hasil panen itu juga menjadi salah satu hal yang krusial ya teman produ ya, apalagi sekarang udah serba digital, teknologi semakin cepat dan gampang banget digunakan ya teman produ ya. Makanya sekarang ini para petani juga dikonsernkan untuk bisa melakukan marketing di marketplace atau sosial media gitu. Nah, menariknya lagi pastinya teman produ ya, banyak komunitas yang membuka lahan edukasi seperti ini sehingga masyarakat umum ini bisa belajar secara langsung juga, mungkin menanam sayur, menanam tanaman pangan, atau mungkin bahkan juga sambil ikut memanen hasil kebun gitu. Nah, semangat gotong royongnya juga ada pastinya ya di sini ya. Ini menjadi nilai utama juga dari komunitas petani. Ketika satu petani mengalami kesulitan, biasanya anggota lain juga ikut untuk membantu dan juga memberikan solusi berdasarkan pengalaman mereka satu sama lain gitu. Nah, teman produa, nanti kita bakal bahas lagi lebih dalam ya terkait komunitas petani ini. Tapi sebelumnya aku mau puterin nih lagu-lagu pilihan buat temenin malam hari kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya bersama dengan Jessica di Jaga Malamnya pada malam hari ini ya, teman Pro 2 ya. Dan kita berada di segmen kita pada kesempatan hari ini, yakni tentang obrolan komunitas. Nah, teman Pro 2, topik kita pada malam hari ini adalah membahas tentang komunitas petani gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, apalagi sekarang kan udah di era yang modern ya, teman Pro 2 ya. Jadi petani ini juga ikut modern gitu ya, dengan teknologi-teknologinya gitu, teman Pro 2. Karena sekarang nih menjadi petani juga tidak lagi identik dengan cara-cara yang tradisional gitu. Nah, banyak komunitas petani yang mulai memanfaatkan teknologi seperti irigasi otomatis, drone untuk memantau lahan, aplikasi cuaca, hingga media sosial sebagai sarana promosi hasil panennya. Bahkan banyak petani juga nih ya, teman Pro 2 ya, yang kini sudah mulai menjual produknya secara langsung kepada konsumen tanpa melalui rantai distribusi yang panjang. Nah, cara ini juga pastinya efektif ya, teman Pro 2 ya, untuk membuat keuntungan yang diterima petani menjadi lebih baik gitu. Selain itu, komunitas ini juga aktif mengadakan pelatihan supaya nih para anggotanya juga mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi yang pastinya memiliki nilai jual yang lebih tinggi juga gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, keberadaan petani muda ini juga pastinya sangat penting ya dan krusial ya untuk pastinya untuk mengadaptasi ya teknologi yang ada, teman-teman Pro 2. Pastinya juga dengan ide-ide kreatif mereka dan juga untuk memajukan sektor pertanian. Bukan hanya itu, pastinya ini juga bisa memajukan sektor perekonomian ya, teman-teman Pro 2 ya. Perekonomian juga pastinya jadi lebih meningkat. Terus juga ini selaras banget ya dengan ketahanan pangan. Dan buat teman-teman Pro 2, ketahanan pangan nih ya, ini juga menjadi salah satu cita-cita dari Presiden Prabowo ya, teman Pro 2 ya, yang pastinya ini diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pastinya ingin adanya pemerataan gitu ya tentang pangan, jadi Indonesia sendiri juga bisa tahan dengan pangan yang bisa dihasilkan sendiri tanpa impor gitu ya, teman Pro 2 ya, dipastikan juga itu. Dan teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin tentang petani gitu ya, aku juga dulu tuh punya teman yang melanjutkan gitu ya, melanjutkan usaha dari orang tuanya yang memang menjadi seorang petani, dan sekarang dia juga jadi petani, dan menurut aku keren banget loh. Jadi buat teman-teman Pro 2 mungkin ada keinginan pengen belajar gitu ya pertanian gitu, gimana sih untuk membangun pertanian itu sendiri gitu ya, teman Pro 2 ya, bisa banget kamu mungkin mau coba-coba dulu, atau mungkin kamu join komunitasnya ya, teman Pro 2 ya, karena sekarang kan udah terbuka banget ya, teman Pro 2 ya, bisa online ya, apalagi ya sekarang kan komunitas ini basisnya sendiri ini gak perlu harus di tempat gitu ya, teman Pro 2 ya, tapi sekarang udah banyak banget komunitas yang mengadakan secara online gitu ya, teman Pro 2. Bisa kamu mulai ketik aja di Google kira-kira komunitas apa nih yang kamu pengen. Misal kamu pengen komunitas pertanian gitu, terus kamu pengen mungkin lahan rumah kamu ya, apalagi kalau di Bangka nih ya, bisa dibilang lahan-lahan rumah orang-orang nih sangat lebar-lebar ya, teman Pro 2, ini bisa banget dimanfaatin mungkin ya jadi sawah mini kamu mungkin ya, teman Pro 2 ya, untuk perkebunan kamu sendiri, mungkin sayur hidroponik, atau mungkin juga kamu pengen bikin pertanian-pertanian lain ya yang bisa bermanfaat gitu ya, teman Pro 2 ya, ada bisa toga gitu ya, atau mungkin tanaman obat keluarga gitu ya, toga gitu ya, teman Pro 2 ya, yang ini juga sangat penting ya untuk kesehatan terutama ya, teman Pro 2 ya, yang ini sangat bisa kamu lakuin gitu, gampang banget gitu caranya, asalkan kamu ada niatnya gitu ya, teman Pro 2 ya, ini buat untuk memulai gitu, membuat pertanian mini gitu, misalnya di rumah gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan aku masih nemenin kamu nih ya sampai jam 9, kita masih membahas tentang obrolan komunitas, khususnya komunitas petani pada malam hari ini ya, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, masih Jessica temenin ya malam hari ini ya, teman Pro 2. Tapi aku mau temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan ya, teman Pro 2 ya. Selanjutnya ini ada lagu dari Ardito Pramono, Bitter Love.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di Jaga Malam hari ini ya, Tom Pro 2 ya, edisi 5 Juli 2026 ya, hari Minggu nih Tom Pro 2. Dan untuk hari Minggu ini ya Tom Pro 2 di Jaga Malam kita untuk segmen pertama yakni tentang obrolan komunitas ya, yang pastinya juga tadi kita udah bahas banyak banget nih tentang komunitas petani ya, yang pastinya juga ini punya banyak banget manfaat ya teman Pro 2 ya, khususnya nih bagi kita para generasi muda ya, ini tetap harus melanjutkan juga gitu ya teman Pro 2 ya, dengan adanya salah satu privilege gitu ya aku bilang ya, kita sebagai anak muda ya mungkin bisa lebih melek gitu ya dengan teknologi gitu ya Tomo Pro 2 ya. Nah maka dari itu perlu banget ya kita ini juga bisa membantu gitu ya Tomo Pro 2 ya, mungkin bisa dengan melalui komunitas ini ya Tomo Pro 2 ya, terutama buat kamu yang mungkin punya interest gitu ya di bidang pertanian Tomo Pro 2. Dan mungkin juga kalau kamu udah pernah ngelakuin pertanian sendiri atau mungkin sekarang juga lagi melakukan pertanian mandiri ya Tomo Pro 2 ya, dengan kebun-kebun gitu di rumah ya, mungkin sekarang masih mini gitu ya Tomo Pro 2, tapi kamu ngerasa kayaknya aku pengen deh untuk membesarkan lagi gitu ya yang apa yang kamu punya sekarang gitu ya Tomo Pro 2 ya. Itu bisa banget juga mungkin dengan cara kamu join dengan komunitas atau mungkin juga sharing dengan orang-orang lain yang memang ahli di bidangnya, itu juga bisa membuat kamu jadi lebih baik lagi gitu ya Tomo Pro 2 ya, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga ketahanan pangan yang ada di Indonesia gitu. Dari langkah kecil kamu nih Tomo Pro 2 ternyata punya banyak banget dampak, yang pastinya juga ini dampak positif banget gitu ya Tomo Pro 2 ya. Karena kalau kita membahas tentang komunitas petani ya Tomo Pro 2 ya, ini bisa pastinya juga membuka wawasan baru ya bagi kita semuanya gitu ya. Sekaligus juga mengingatkan bahwa para petani ini juga punya peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Mari kita dukung ya teman Pro 2 ya, produk lokal juga dengan menghargai hasil kerja para petani dan terus menumbuhkan semangat gotong royong melalui berbagai komunitas yang positif pastinya. Nah teman Pro 2 itu tadi ya, mungkin jadi penutup juga obrolan komunitas kita pada Minggu malam ini ya teman Pro 2 ya, tanggal 5 Juli 2026 ya teman Pro 2 ya. Dan aku masih nemenin kamu ya, tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu-lagu buat malam hari ini ya Tomo Pro 2 yang pastinya nih akan menemani malam hari kamu. Dan ini ada lagu dari Nicky Vintage.

Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lord, now I drive alone past your street.
1: Terbaik 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu-lagu pilihan ya, teman Pro 2 pastinya. Dan juga tadi ada requestan masuk nih dari Kak Lara yang mau dengerin Olivia Rodrigo, Driver's License ya, teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin bareng ya di udara juga nih, teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya nih, teman Pro 2, aku nungguin kamu nih ya untuk tetap gitu ya bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ini, buat temenin malam hari kamu ya, teman Pro 2 ya. Aku juga aku nemenin kamu, kamu nemenin aku juga gitu ya, teman Pro 2 ya, bareng sama Jessica gitu ya. Dan untuk malam hari ini, teman Pro 2, selanjutnya setelah kita bahas tentang obrolan komunitas di malam hari ini ya, di minggu malam gitu ya, teman Pro 2 ya, ini kita akan selanjutnya masuk ke segmen selanjutnya, yakni ada asmara nih, teman Pro 2. Kita kalau udah hari Minggu nih membahas yang bikin happy ya, pastinya semoga ya teman Pro 2 ya, asmara ini juga bisa membuat kamu happy gitu ya, teman Pro 2, buat kamu yang bucin-bucin gitu ya. Nah, ini nih ada tips nih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi bucin-bucinnya sama pasangannya gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini juga bisa, mungkin bisa membuat hubungan kalian jadi healthy relationship gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan itu juga memang yang banyak banget orang-orang ingin ini ya, teman Pro 2 ya, health relationship. Nah, mungkin ini bisa jadi kebiasaan mingguan yang bisa bikin kamu berhubungan yang baik gitu ya dengan pasangan kamu gitu ya, teman Pro 2 ya. Pastinya ini bisa jadi lebih bahagia gitu ya, teman Pro 2 ya. Karena menjaga hubungan tetap bahagia ini tidak selalu membutuhkan kejutan romantis atau liburan mewah gitu ya. Tetapi bisa banget dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Ini juga seringkali menjadi kunci hubungan yang langgeng gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, menurut para terapis juga nih, bisa meluangkan waktu untuk benar-benar terhubung setiap minggunya ini dapat membantu menjaga kehangatan dan kedekatan antar pasangan. Pasangan yang bahagia ini bukan berarti yang tidak pernah bertengkar ya, teman Pro 2 ya. Tetapi mereka lah yang mampu merawat hubungan lewat perhatian kecil dalam keseharian. Nah, kebiasaan ini juga pastinya bisa membantu mereka tetap saling memahami meskipun disibukkan dengan rutinitas nih, teman Pro 2. Dan apa aja sih kebiasaan yang mungkin bisa kamu lakuin secara mingguan gitu ya dengan pasangan kamu, atau mungkin kayak apa ya, bisa teman-teman Pro 2 lakuin gitu ya bersama dengan pasangan, khususnya untuk menjaga gitu ya hubungan bersama dengan pasangan kamu ya, teman Pro 2 ya. Dan yang pertama nih aku kasih spill ya, teman Pro 2 ya, yakni bisa melakukan quality time bersama gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, kesibukan ya, teman Pro 2, antara kamu dan pasangan kamu nih pastinya sering membuat kalian ini jadi membahas urusan rumah atau mungkin juga urusan pekerjaan atau rutinitas sehari-hari aja. Nah, karena itu ya, teman Pro 2 ya, kamu mungkin bisa ngelakuin hubungan yang lebih baik lagi dengan cara evaluasi bersama gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini diharapkan bisa membuat hubungan kalian itu jadi lebih baik ya. Jadi jangan sampai evaluasi ini malah jadi pemicu kalian saling berantem gitu ya, teman Pro 2 ya. Tidak, tetapi evaluasi ini adalah ruang di mana kalian ini bisa saling berbagi perasaan gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini juga bisa membuka jalan komunikasi kalian yang mungkin terhambat selama seminggu gitu ya, teman Pro 2 ya, sebelum masalah kalian ini jadi lebih besar dan juga menjadi konflik gitu ya, teman Pro 2 ya. Kamu bisa banget gitu ya, mungkin bisa deep talk bareng sama pasangan kamu, mulai dari apa yang jadi masalah kamu dalam satu minggu, atau mungkin kamu juga bisa tanya ke dia apa yang dia rasain gitu ya, tomong pradu ayah ya. Mungkin ini bisa jadi bumbu asmara lagi gitu ya, tomong pradu ayah, yang bisa membuat hubungan kalian jadi lebih baik lagi gitu ya, tomong pradu ayah. Pastinya percakapan ini juga bisa membantu kalian saling memahami sekaligus juga memperkuat rasa percaya kalian gitu ya dengan pasangan kamu. Nah, hasilnya hubungan juga pastinya jadi lebih sehat dan minim kesalahpahaman. Jadi bisa kamu lakuin evaluasi bersama gitu ya, tomong pradu ayah, dengan pasangan kamu pastinya. Dan itu yang pertama ya teman pradua, aku masih akan nge-spill beberapa kebiasaan mingguan yang mungkin bisa kamu lakuin juga dengan pasangan kamu ya. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu dari Budi Doremi, Itu Kamu.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, enggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica ya di segmen Asmara malam hari ini ya teman Pro 2 ya pastinya. Dan aku nemenin kamu sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2 ya. Jadi tenang aja nih, aku gak akan ninggalin kemana-mana ya teman Pro 2 ya. Dan untuk segmen Asmara kita pada malam hari ini adalah membahas tentang kebiasaan mingguan yang bisa bikin kamu sama pasangan kamu jadi lebih lengket gitu ya teman Pro 2 gitu ya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kebiasaan yang kedua adalah bisa kamu bisa melakukan atau menyisakan waktu untuk quality time bersama gitu ya. Karena hubungan ini tidak selalu dijalani dengan hal-hal yang serius gitu ya. Tadi kan yang pertama kita udah membahas di talk yang mungkin ini fase seriusnya gitu ya. Nah mungkin sesekali nih teman Pro 2, kamu juga perlu banget untuk mengimbanginya dengan quality time bersama gitu ya teman Pro 2, dengan cara mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kalian jadi happy gitu ya. Mungkin bermain, bercanda, melakukan aktivitas spontan yang bisa bikin suasana ini jadi terasa lebih santai dan juga kedekatan emosional tetap terjaga. Bahkan dengan hal sederhana seperti masak bareng gitu ya teman Pro 2, atau menyiapkan sesuatu bersama gitu ya teman Pro 2 gitu, bermain game atau menonton film kesukaan kalian gitu ya teman Pro 2, ini bisa jadi momen yang menyenangkan. Nah sikap playful ini juga pastinya bisa membantu pasangan ini melepaskan stres setelah menjalani rutinitas yang padat. Biasanya kalau kamu udah ngelakuin hal-hal kayak gini pastinya jadi lebih semangat lagi dan juga jadi lebih bahagia lagi gitu ya teman Pro 2 ya, yang bisa membuat suasana jadi lebih positif sekaligus juga mempererat ikatan emosional kalian berdua. Nah jadi gak heran ya ternyata jika pasangan yang rutin menikmati momen-momen yang ringan ini cenderung memiliki hubungan yang lebih hangat gitu ya teman Pro 2 ya. Ini juga dikonfirmasi langsung nih sama peneliti dan juga para bisa di bilang psikologis juga gitu ya teman Pro 2 ya, yang bilang bahwa pasangan yang mampu membangun hubungan yang bertahan lama biasanya memiliki ritual kreatif atau menyenangkan yang mematahkan rutinitas otomatis sehari-harinya. Itu juga dari peneliti So Jin Lee gitu ya teman Pro 2 ya. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga nih teman Pro 2 ya, tetap berikan ruang pribadi kalian satu sama lain. Jadi perlu banget ya teman Pro 2 ya, meskipun kalian udah misalnya yang sudah menikah gitu ya, kalian kan sudah punya kehidupan sendiri-sendiri gitu ya, terus bisa banget nih teman Pro 2 juga melakukan quality time terus juga deep talk, tapi perlu banget gitu ya teman Pro 2 ya, ini jadi salah satu sarana yang perlu kalian lakuin juga ya, ini me time ya teman Pro 2 ya. Dimana me time ini bisa dibilang menghabiskan waktu yang lebih pribadi gitu ya, kepada diri sendiri gitu ya teman Pro 2 pastinya. Nah ini bukan berarti hubungan kalian jadi renggang ya, melainkan ini juga merupakan cara untuk menjaga keseimbangan dan menghargai kebutuhan pribadi satu sama lain. Dengan begitu pasangan tidak merasa harus selalu melakukan segalanya sesuatu itu bersama-sama. Nah kamu bisa banget memanfaatkan waktu tersebut untuk menjalani hobi kamu, bertemu dengan teman, atau sekedar menikmati me time setelah kebutuhan pribadi kamu terpenuhi. Dan juga pastinya kamu akan kembali kepada pasangan ketika kondisi emosional jadi lebih baik juga gitu ya. Alhasil hubungan ini jadi terasa lebih sehat tanpa dibebani ekspektasi bahwa pasangan harus memenuhi semua kebutuhan kamu. Ya bisa dibilang me time ini sebenarnya butuh ya teman Pro 2 ya, tapi jangan keseringan juga gitu ya, karena kalian ini berhubungan ini berdua gitu ya, bukan sendiri-sendiri gitu ya. Pastinya kalau kalian kebanyakan me time juga ya teman Pro 2 ya, terlalu banyak bertemu dengan teman-teman atau menghabiskan waktu sendiri aja tanpa quality time sama pasangan, itu juga gak baik gitu ya teman Pro 2 ya gitu. Dan selanjutnya teman Pro 2, aku masih kasih beberapa nih ya yang kebiasaan
kebiasaan-kebiasaan unik lainnya gitu ya, mungkin bisa kamu lakuin bersama dengan pasangan setiap minggunya gitu ya, nomor berdua yang bisa kamu rutinin gitu ya setiap minggunya gitu apalagi ya. Dan selanjutnya nih nomor berdua, aku masih mau puterin lagu-lagu penuh cinta ya, ada lagu dari Nabila Takia, Cegil.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2.

Gue masih bareng sama Jessica di Jaga Malam kali ini ya, Tomo Pradua di segmen Asmara di Minggu Malamnya. Dan kali ini Tomo Pradua ini sekaligus juga menutup pembahasan kita tentang asmara nih ya Tomo Pradua di kesempatan minggu ini ya Tomo Pradua, adalah kita membahas topik kebiasaan mingguan yang bisa kamu lakuin bareng sama pasangan kamu gitu ya. Nah, selanjutnya nih Tomo Pradua, yang keempat adalah kamu bisa menciptakan ritual kecil yang bermakna ya Tomo Pradua. Bisa banget kamu dengan melakukan rutinitas sehari-hari yang pastinya juga gak bisa kamu hindari ya, tetapi bukan berarti hubungan ini harus terasa monoton gitu-gitu aja. Coba kamu menciptakan ritual sederhana yang bisa dimiliki hanya berdua aja gitu ya Tomo Pradua ya. Seperti menikmati teh sebelum tidur, atau memasak bersama di akhir pekan, atau berjalan santai pada minggu pagi, atau mungkin juga kamu mau berolahraga bareng sama pasangan kamu gitu ya Tomo Pradua. Misal, atau mungkin kamu mau nonton film bareng, itu juga bisa banget ya Tomo Pradua. Lakuin sesuatu yang bisa bikin kalian happy pastinya. Nah, dari momen kecil ini juga pastinya bisa membuat hubungan kalian kembali terhubung di tengah kesibukan yang padat. Nah, yang membuat kebiasaan ini ya Tomo Pradua ini bermakna ini bukan hanya dari kemewahannya aja gitu ya Tomo Pradua, bukan dinilai dari hal kemewahannya, melainkan konsistensi dan makna dibaliknya gitu ya. Nah, seiring waktu kebiasaan sederhana ini juga pastinya menjadi simbol kedekatan yang selalu dinantikan dengan pasangan kamu. Alhasil hubungan yang tetap terasa jadi kayak lebih awet aja gitu ya Tomo Pradua ya, meskipun dijalani bertahun-tahun, karena rasanya hangat gitu ya ketika bersama dengan pasangan. Gak ada cekcok, gak ada berantemnya gitu ya Tomo Pradua, tapi rasa sayangnya itu bisa membuat kalian satu sama lain ini merasa kehangatan dalam hubungan kamu. Dan yang terakhir ya Tomo Pradua ya, adalah perhatian kecil Tomo Pradua. Ini wajib banget mungkin ya dilakukan bersama dengan pasangan kamu ya Tomo Pradua ya. Karena bisa dibilang dengan perhatian sederhana ini dan dilakukan secara konsisten, ini pastinya bisa membuat pasangan kamu jadi lebih ngerasa safe gitu ya, karena ada yang melindungi gitu ya Tomo Pradua, atau mungkin ada yang memperhatikan gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini pastinya bisa membuat pasangan juga merasa dihargai gitu ya Tomo Pradua ya. Nah, coba kamu meluangkan waktu kamu untuk mengobrol tanpa gangguan pekerjaan atau mungkin hal-hal lain gitu ya Tomo Pradua. Bisa melakukan kamu ngobrol bareng dengan cara ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang singkat, terus juga pertanyaan-pertanyaan yang ringan gitu ya Tomo Pradua ya. Sekedar untuk menanyakan mungkin bagaimana perasaan atau mungkin apa yang sedang disibukkan gitu ya. Tetapi dari hal-hal kayak gini kamu bisa memberikan perhatian-perhatian kamu secara intens gitu ya Tomo Pradua gitu. Support kamu untuk pasangan itu sangatlah penting ya Tomo Pradua. Jadi jangan sampai kamu pasangan kamu ngerasa bahwa dirinya itu sendiri tanpa ada support sistemnya gitu. Padahal udah punya pasangan gitu ya, yang memang salah satu tugasnya gitu ya menjadi support system satu sama lain gitu. Dan Tomo Pradua pastinya ngomongin tentang hubungan ya. Hubungan yang bahagia ini dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil ya Tomo Pradua, mulai dari itu tadi attention, terus juga quality time gitu ya Tomo Pradua, yang pastinya bukan hanya menjadi momen romantis ya Tomo Pradua, tetapi jadi sebuah hal yang dilakukan secara konsisten, terus juga pastinya bisa membuat kehangatan, itu yang utama gitu ya Tomo Pradua. Semakin rutin kamu dan pasangan kamu merawat hubungannya, maka semakin kuat juga ikatan yang terjalin di antara kalian berdua gitu. Quotes of the day dari Jessica gitu ya Tomo Pradua ya. Yang pastinya ini aku bukan
pakarnya ya Tomompro 2 ya, tetapi melihat dari situasi, terus juga orang-orang sekitar, dari diri sendiri juga, jadi aku mengerti gimana sih hubungan yang mungkin bisa berjalan langgeng gitu ya Tomompro 2 ya, bisa dibilang ya, atau mungkin hubungan yang mungkin bisa membuat kalian satu sama lain ini merasa disupport gitu ya Tomompro 2, itulah yang paling penting dan utama gitu. Dan Tomompro 2 tadi ya, kita udah membahas tentang kebiasaan mingguan yang bisa dilakukan pasangan satu sama lain gitu ya. Dan aku pengen banget gitu ya, yang udah aku rekomendasiin gitu ya, ini bisa menjadi sarana kalian berdua ya Tomompro 2 untuk pasangan kamu jadi lebih baik lagi. Amin. Dan Tomompro 2 tenang aja ya, aku masih nemenin kamu di 105,5 FM dan ini lagu dari Ariana Grande, My Everything.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5-nya. Dan untuk malam hari ini teman Pro 2 pastinya Jessica bakalan nemenin kamu di segmen terakhir kita di malam hari ini, yakni cerita penutup hari. Dan teman Pro 2, gimana nih hari ini teman Pro 2? Semoga kamu kali ini mungkin yang lagi perjalanan menuju rumah pulang dari bermain, atau mungkin kamu lagi quality time bareng sama keluarga gitu ya teman Pro 2 ya, selamat ya sampai dengan tujuan kamu di rumah gitu ya teman Pro 2. Atau mungkin buat kamu yang lagi di rumah sambil dengerin RRI Pro 2 FM juga, semoga malam hari ini kamu bisa tidur dengan tenang ya teman Pro 2 ya, dengan nyenyak juga pastinya ya, supaya kamu besok di Senin harinya nih full semangat gitu ya teman Pro 2, supaya kamu juga bisa memulai minggu barunya ya teman Pro 2, week kedua di bulan Juli ini ya, jadi lebih semangat lagi pastinya. Dan teman Pro 2 ya, kita di cerita penutup hari untuk malam hari ini juga membahas tentang salah satu topik yang mungkin relate untuk beberapa orang ya teman Pro 2 ya, dan juga mungkin aku harap juga teman-teman yang ada di sini gitu ya teman-teman Pro 2 ini nggak ngerasa apa yang kita lagi obrolin gitu ya teman Pro 2, yakni tentang kesepian. Nah teman Pro 2, sebenarnya kesepian itu apa sih gitu ya teman Pro 2 ya, perlu kamu ketahui ya, sebenarnya kesepian ini juga merupakan salah satu masalah yang semakin banyak dialami berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, orang dewasa muda, atau mungkin para lansia. Tapi menurut psikolog ya teman Pro 2 ya, mengatasi rasa kesepian ini tidak harus selalu dimulai dengan mencari banyak teman baru, karena dilansir dari Parade ya teman Pro 2 ya, pada tanggal 2 lalu ini teman Pro 2, psikolog klinis sekaligus pakar trauma yakni Dr. Robin Koslowitz ini mengatakan bahwa kebiasaan sederhana berupa berinteraksi sosial singkat ya teman Pro 2 setiap harinya, atau micro interaction, ini dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk mengurangi rasa kesepian. Meski bukan solusi instan untuk kesepian yang sudah berlangsung lama, kebiasaan ini dinilai mampu membantu seseorang menjadi memenuhi kebutuhan sosialnya secara bertahap. Nah, teman Pro 2 ya, kesepian berbeda dengan sekedar sendirian gitu ya. Menurut dari Dr. Koslowitz ya, teman Pro 2, rasa kesepian sebenarnya merupakan sinyal dari tubuh bahwa ada kebutuhan sosial yang belum terpenuhi. Nah, Dr. Koslowitz juga menjelaskan bahwa rasa kesepian sendiri bekerja seperti rasa lapar gitu. Karena kesepian juga bisa dibilang punya cadangan sosial ya teman Pro 2 ya, yang bisa sewaktu-waktu habis gitu atau berkurang. Sebagaimana rasa lapar juga memberitahu kita bahwa tubuh membutuhkan nutrisi gitu. Oleh karena itu kesepian ini tidak selalu berarti seseorang sedang sendirian. Tapi Dr. Koslowitz juga menegaskan bahwa berada sendiri justru bisa menjadi hal yang sehat, karena manusia itu perlu untuk belajar menikmati waktunya bersama dirinya sendiri. Nah, ia juga mencontohkan pasangan yang menikmati sarapan bersama sambil melakukan aktivitas masing-masing, ini juga tetap menjadi hubungan yang sehat meski tidak terus-menerus berinteraksi. Sebaliknya, kesepian itu muncul ketika kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain ini tidak terpenuhi. Karena merasa kesepian berarti kebutuhan sosialnya itu belum terpenuhi dan ada panggilan untuk melakukan sesuatu, kayak gitu teman Pro 2. Nah, sebenarnya gimana sih melakukan interaksi kecil yang mungkin bisa dibilang
sebagai obat dari kesepian itu sendiri ya, Tomo Pro 2 ya. Nah, aku nanti bakal bahas itu, tapi sebelumnya nih Tomo Pro 2, gimana kita harus melakukan micro interaction itu juga sangat penting ya Tomo Pro 2. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut terkait kesepian itu ya Tomo Pro 2 dan cara mengatasinya pastinya. Tapi aku mau puterin dulu nih lagu dari It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Nia, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 kita masih bersama dengan Jessica ya di Jaga Malam. Kali ini di segmen cerita penutup hari ya, di hari Minggu ya, teman Pro 2, 5 Juli 2026. Dan teman Pro 2 kita masih membahas juga tentang topik kita pada cerita penutup malam kali ini, yakni tentang cara mengatasi kesepian gitu ya teman Pro 2. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kenapa sih kesepian itu perlu banget untuk melakukan interaksi ya teman Pro 2 ya, terutama interaksi kecil aja atau micro interaction ya teman Pro 2. Nah, menurut dari Dr. Koslowitz ini ya teman Pro 2, cara tercepat untuk mengurangi rasa kesepian adalah melakukan micro interaction. Nah, memang cara tersebut ya pastinya tidak harus berupa percakapan panjang atau membangun pertemanan baru, tetapi contoh sederhananya seperti mengobrol dengan kasir atau petugas kebersihan itu juga bisa membuat kamu jadi lebih merasakan kehidupan gitu ya teman Pro 2 gitu. Atau mungkin menyapa orang yang berpapasan saat kamu berjalan atau mungkin saat berangkat kerja gitu ya, yang memang sama-sama bareng gitu sama kamu gitu ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu ada bertemu dengan orang-orang baru di tempat kamu latihan olahraga, atau mungkin kamu lagi berjalan kemana gitu ya teman Pro 2 ya. Itu juga merupakan salah satu hal yang bisa kamu lakuin untuk mengatasi kesepian kamu. Dan Dr. Koslowitz ini juga pernah menyarankan seorang mahasiswa yang merasa kesepian untuk menemani ponakannya yang masih bayi ke taman bermain. Nah, cara itu juga bisa membuat mahasiswa tersebut jadi lebih mudah berinteraksi dengan orang-orang yang menyapa atau mengajaknya berbincang mengenai sang bayi tersebut. Menurutnya, interaksi kecil seperti ini dapat membantu mengisi kembali tangki yang kosong. Seperti itu teman Pro 2. Nah, kenapa sih sebenarnya ya teman Pro 2 ya hal ini perlu dilakukan gitu ya, atau mungkin penting gitu ya teman Pro 2? Karena Dr. Koslowitz juga menjelaskan bahwa kesedihan yang sering kali membuat seseorang kehilangan energi dan motivasi untuk bertemu dengan orang lain. Akibatnya muncul sikap apatis sehingga otak mulai kehilangan keyakinan bahwa keadaan itu bisa berubah. Nah, disinilah fungsi dari micro interaction itu ya teman Pro 2 itu berperan gitu. Mulai dari berinteraksi terhadap orang-orang sekitar itu akan menjadi jalan baru nih buat membuka kembali perasaan kamu ya teman Pro 2, atau kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Ia mengibaratkan juga nih bahwa seperti seseorang yang terlalu lapar hingga kehilangan selera makan, namun ketika mencium aroma makanan yang lezat, terutama ya teman Pro 2, rasa lapar tiba-tiba muncul gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, menurutnya interaksi sosial yang singkat ini dapat memberikan efek serupa bagi orang yang sedang kesepian gitu teman Pro 2. Jadi perlu banget ya kamu itu mengerti diri kamu itu seperti apa gitu ya teman Pro 2, butuhnya apa. Dan coba deh kamu lihat sekeliling kamu, kira-kira siapa nih yang mungkin bisa jadi teman untuk mengobrol kamu. Gak perlu yang deep talk sampai deep banget ya teman Pro 2, asalkan kamu menanyakan harinya atau mungkin juga sekedar menyapa aja, itu merupakan cara yang baik untuk mengatasi rasa kesepian kamu gitu ya teman Pro 2. Nah, sedikit gitu ya teman Pro 2 cara mengatasi kesepian menurut para psikolog gitu ya teman Pro 2, dari Jessica yang Jessica informasiin ke teman-teman Pro 2. Nah,
Coba deh sekarang teman-teman Pradua kasih cara kalian untuk mengatasi rasa kesepian kalian itu seperti apa ya teman-teman Pradua. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan sebelum itu teman-teman Pradua, ini udah masuk nih dari Kak Lara yang bilang kalau terkadang rasa kesepian ini bukanlah saat kita ditinggalkan sendiri oleh manusia, tetapi kesepian yang sesungguhnya adalah ketika hati kita mulai jauh dari mengingat Allah. Betul banget ya, kita harus tetap dekat dengan Tuhan kita ya teman-teman berdua ya, jangan sampai kita hilang arah gitu ya, gak dekat dengan Tuhan kita sendiri gitu ya. Nah betul banget ya Kak Lara ya, dan Kak Lara juga bilang bahwa sedangkan hati yang jauh darinya akan tetap merasa hampa meskipun berada di tengah keramaian manusia. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar selalu dekat dengannya. Amin, amin. Kita doain bersama ya, terutama buat kita semua ya teman-teman berdua ya, sebagai umat manusia ini kita perlu banget untuk dekat dengan Sang Maha Pencipta kita. Dan selanjutnya teman-teman berdua, aku tungguin ya WhatsApp kamu tentang cara kamu untuk mengatasi kesepian ya. Dan sebelum aku tutup juga nanti ya teman-teman Pradua ya, di jam 11 sebelum kita masuk ke jazz music, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi seputar cara mengatasi kesepian gitu ya teman-teman Pradua. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Dere Berisik.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: I make enough mistakes, and it feels like she's the only one that hears the things I say. So if for any reason it's a miscommunication or I'm lying to her face, my immaturity and habits getting in the way. 'Cause I can barely breathe and I don't know how I'll explain myself this time. Wish it wasn't a case of this time.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Data Wombra 2 masih bareng sama Jessica di Jaga Malam, cerita penutup hari. Dan untuk malam hari ini ya, minggu malamnya kita akan membahas tentang topik kita, yakni cara mengatasi kesepian nih, teman peradua. Nah, kita sambil sebagai penutup juga gitu ya dari pembahasan kita ya tentang mengatasi kesepian tadi ya, teman peradua ya. Kenapa sih interaksi kecil itu sangatlah penting gitu ya tadi ya, teman peradua ya? Karena memang tadi ya sudah kita bahas bahwa dari satu interaksi ini sistem akan kembali mulai berjalan lagi ya, teman peradua, bahwa kamu akan kembali bahagia lagi gitu ya, teman peradua. Dipastikan kamu bisa menjadi lebih bahagia ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, karena sejatinya kita sebagai manusia itu adalah manusia sebagai makhluk sosial ya, teman peradua, yang saling membutuhkan antar manusia satu dengan lainnya. Nah, pastinya teman peradua ya, kamu perlu banget untuk lebih mengenal diri kamu sendiri ya, teman peradua. Jangan sampai kamu berlarut dari rasa kesedihan kamu yang bisa timbul rasa kesepian itu dari kesedihan yang terlalu lama gitu ya, teman peradua, yang bahkan kamu menutup diri dari sosialisasi bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu, bahkan kamu jadi kesepian gitu ya, teman peradua. Dan ini bahkan jadi nggak baik gitu ya, dan bisa jadi masalah mental yang mungkin dianggap sepele ya, teman peradua, tapi ternyata punya dampak negatif yang sangat besar banget untuk diri kita sendiri, baik untuk masa depan kita, keluarga kita, diri kita, bahkan orang-orang sekitar kita yang pastinya sayang dan perhatian dengan kita gitu, teman peradua. Dan sebelum menutup nih, teman peradua, aku juga mengucapkan terima kasih nih ada Kak James yang sudah bergabung bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat, yang memberikan sedikit insight-nya nih, teman peradua. Malam Kak, aku James mau sharing dikit tentang topik kita pada malam hari ini. Kalau aku lagi ngerasa kesepian, biasanya aku milih milih untuk membaca buku. Paling sering sih buku tentang ekonomi sama autobiografi. Soalnya kalau aku baca buku ekonomi, aku jadi dapat wawasan baru. Sedangkan autobiografi, aku suka belajar dari perjalanan hidup orang lain. Jadi selain rasa sepinya berkurang, aku juga ngerasa waktu yang dipakai jadi lebih bermanfaat karena ada ilmu yang didapat. Oke, terima kasih ya Kak Jim sudah bergabung bersama dengan kita, dan ini juga mungkin jadi insight baru juga ya. Ternyata ada orang yang rasa kesepiannya dilampiaskan dengan membaca buku kayak gitu, dan mungkin dari buku ini tadi ya sudah dapat manfaatnya sendiri gitu. Keren banget Kak James ya. Dan terima kasih juga nih udah ada Kak Iren di Sungai Liat yang udah bergabung juga bersama dengan kita nih. Katanya Kak Iren nih, katanya kalau mengatasi rasa kesepiannya yaitu dengan cara beribadah, bersosialisasi dengan teman di dunia maya maupun di dunia nyata, mengisi waktu dengan hobi positif, serta meluangkan waktu buat healing. Banyak ya Kak Iren ya, ini gimana jadinya gak kesepian nih, emang seneng banget gitu ya. Seneng banget pastinya ditemenin juga sama teman-teman, terus juga melakukan hobi yang positif, itu pastinya jadi membuat hari kita jadi berwarna gitu gak sih, jadi gak monoton gitu-gitu aja gitu. Dan pastinya juga Kak Iren jadi lebih bahagia kalau bertemu dengan banyak orang atau mungkin melakukan hobinya gitu. Jadi jauh-jauh deh dari rasa kesepian, bener ya Kak Iren ya. Dan selanjutnya ini ada dari Kak Juan nih ya, yang udah bergabung juga bersama dengan kita ya. Katanya Kak Juan nih bilang kalau rasa sepi kadang singgah mampir menitipkan senyum, gitar, kopi, RK, dan kemudian diri entah kemana hingga siang menutup pagi, lanjut malam berganti bergulir ariran waktu. Dan mau request lagunya Raim Laude yang Ikra. Selamat malam, salam bahagia, salam bahagia. Terima kasih banyak Kak Juan ya, caranya untuk mengatasi kesepian itu tadi ya, sudah sambil
kita bacain juga gitu ya Kak Juan ya. Dan pastinya nih teman Pradua ya, tadi udah ada Kak Juan, ada Kak Lara, ada Kak Iren, ada Kak James yang udah bergabung bersama dengan kita di RRI Pradua ya. Udah sharing-sharing tentang cara mengatasi kesepiannya. Dan semoga nih ya kita terhindar deh dari rasa-rasa kesepian itu. Dan bahagia selalu gitu ya teman Pradua ya. Dan teman Pradua ini juga sekaligus menutup segmen kita ya pada malam hari ini ya teman Pradua ya. Setelah ini kamu bakal ditemenin dengan segmen jazz musik ya teman Pradua. Aku Jessica pamit dari ruang dengar kamu ya teman Pradua. Tapi tenang aja, aku masih nemenin kok dengan lagu-lagu sampai jam 12 nanti pastinya. Dan teman Pradua, terima kasih udah bergabung bersama dengan kita di RRI Pradua Sungai Liat. Maka dari itu, this is Raim Laude Ikra.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba. Terima kasih.

0: 바보같이 아쉬운 많은 노래가 하늘에 닿기를 당신 향해 밤새운 내 기도가
1: 사라지 슬림아

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: I can take your heart and go chemical. I got it so sad.
1: OS, nak mana po OS?
2: Aduh, apa gemai? Kini nganggu ko terus. Ngapa?
1: Nyapo nak ke mana OS?
2: Penan palak ko ne mai.
1: Yang apa penan OS?
2: Bukan ko ne, cuma lah nak buat usaha ko ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini ne. Oh, menak ya po jangan peneng OS. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat OS.
2: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

Amin. Lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu. Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
2: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

Toma Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Bumi Serumpun Balai, Bangka Belitung, Taman Pro 2, di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Lia, Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan 2 Sungai Lia, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RN Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bersama Hanin pagi ini ya. Dan pastinya Pro 2 RN Sungai Liat akan nemenin kamu dari pukul 5 sampai pukul 12 malam nanti dengan beragam musik informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan teman Pro 2 hari ini edisi Senin, teman Pro 2 ya, 6 Juli 2026. Udah Senin lagi teman Pro 2, pasti hari ini bakal hektik sekali teman Pro 2 ya. Banyak tugas numpuk, banyak kerjaan rumah mungkin yang belum selesai kemarin teman Pro 2 ya. Pokoknya semoga kita tetap sehat terus hari ini teman Pro 2 ya. Pastinya pagi ini bareng Hanin, Hanin akan menemani kamu sampai pukul 12 siang nanti. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Harry.
1: Hey, this is Ellie Goulding.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: This is Major Lazer.
4: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
5: Boy, Young Dro.
6: This is Drizzy.
7: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
8: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
9: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
10: Tiga, persatuan Indonesia.
11: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
12: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
9: Rita Effendi,
10: Aziz Sutama,
11: Ita Purnamasari,
8: Dedi Dukun.

Hasil Piala Dunia 2026, bungkam Brazil sang monster Haaland bawa Norwegia ke 8 besar. Timnas Norwegia berhasil amankan tiket 8 besar perempat final usai membantai Brazil babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2026 ini berjalan ketat, di mana Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga. Namun wasit menganulir karena posisi offside. Brazil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti yang pada menit ke-12, tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Brazil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama sehingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan. Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas Schjelderup, di mana gol ini membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit akhir. Dan tombol berdua, Erling Haaland juga kembali mencetak gol pada menit ke-90 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Brazil. Neymar memperkecil ketinggalan melalui penalti pada menit 90 plus 10. Namun, Brazil belum mampu menyamakan kedudukan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brazil setelah tambahan waktu yang berlangsung intens. Hasil tersebut memastikan Norwegia melaju ke babak selanjutnya, sementara Brazil harus mengakhiri perjalanan di turnamen. Sekian info Pro 2.

FM Pro 2, RS Ngelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini is here today, edisi Senin ya, 6 Juli 2026. Pastinya nih, hari ini, pagi ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bakal nemenin kamu nih dari pukul 5 tadi sampai nanti pukul 12 siang dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan teman Pro 2, hari ini Senin, pasti dari kamu udah yang ada yang gerabak-gerubuk nih. Udah mau OTW kemana nih teman Pro 2, kerja teman Pro 2 ataupun di rumah. Di rumah juga pasti banyak banget pekerjaan teman Pro 2. Ya ini bisa relate banget sama Hanin. Dan teman Pro 2 pastinya buat kamu ya pagi ini, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, stay happy. Jangan lupa take your vitamins, buahnya juga, makan yang cukup ya pagi ini teman Pro 2 ya, biar semangat kamu sampai siang nanti, sampai sore nanti, sampai malam nanti itu masih ada semangatnya, masih ada energinya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 pagi ini kita dibuka dengan musik informasi pastinya. Stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penen palak kone mai.
1: Yang apa penen es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Duh apa bunga kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
4: Baso Malang adalah varian baso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Baso Malang dikenal juga dengan ukuran baso yang lebih besar dibandingkan dengan baso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas baso Malang. Baso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada baso Malang. Baso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadiran

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik ngomong apa sih ini? Balik lagi bareng Hanin, teman Pro 2 ya, di sepadanya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2 di musik dan informasi ini, kita datangkan informasi pertama, di mana ini Kemenpar ini menghadirkan kampung main untuk liburan sekolah yang edukatif. Wah, ini buat kamu teman Pro 2 ya, buat saudara kamu yang lagi liburan, anak kecil. Di mana Kementerian Pariwisata bersama para mitra co-branding Wonderful Indonesia ini menghadirkan pengalaman liburan sekolah yang seru, edukatif, dan bermakna. Upaya ini dilakukan melalui program aktivasi daring dan luring bertajuk Liburan ke Kampung Main. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini mengatakan program ini merupakan upaya menghadirkan cara baru nih yang menyenangkan. Dan dalam hal ini, untuk mengajak masyarakat berwisata hashtag di Indonesia aja, sekaligus mengenalkan desa wisata kepada anak-anak sejak dini. Teman berdua, program ini menjadi bagian upaya ini untuk memperkenalkan pariwisata Indo kepada anak-anak dan di keluarga, karena berisi aktivitas bermain sambil belajar yang mengangkat kekayaan budaya, alam, serta nilai-nilai keberlanjutan. Wah, ini kayaknya bukan buat anak-anak aja ya, buat Gen Z seperti kita juga mau deh, kayaknya seru ya. Tapi bisa kok kan buat keluarga juga katanya. Teman Pro 2, dalam aktivitas luring, masyarakat dapat mengunjungi kampung main di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada 1-5 Juli. Beragam permainan edukatif dan lokasi interaktif diselenggarakan dengan tema yang berbeda setiap hari. Dan beberapa diantaranya seperti gastronomi, warisan budaya dan bari, wastra, seni dan desain, hingga wellness. Salah satu kegiatan dihadirkan adalah permainan petualangan jagung yang mengusung konsep farm to table. Nah, peserta scavenger hunt berkesempatan juga untuk memenangkan 4 voucher staycation nih sebagai hadiah utama, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Dan juga teman Pro 2, masyarakat juga cukup mengunjungi salah satu lokasi ya, kemudian memindai kode QR kemarin teman Pro 2 ya, melalui permainan secara daring. Dan juga menurut Nimade, edukasi pariwisata berkelanjutan ini perlu dikenalkan sejak dini agar anak-anak peduli terhadap lingkungan, budaya, dan masyarakat lokal. Pastinya melalui pengalaman langsung yang menyenangkan, mereka dapat memahami pentingnya menjaga alam, menghargai proses, tradisi, dan budaya. Wah, ini keren sekali nomor 2 ya. Pastinya program liburan ke kampung main ini diharapkan juga menjadi aktivitas liburan sekolah yang menyenangkan nomor 2 ya. Dan teman-teman Pro 2 masih bersama Hanin ya di musik dan informasinya. Teman-teman Pro 2, buat kamu yang sekarang udah di jalan ya, lagi di mobil mungkin teman-teman Pro 2, atau lagi di rumah, ini lagi dengerin Hanin ya, udah mau memulai aktivitasnya pagi ini ya, Senin ini. Semangat terus teman-teman Pro 2 ya, Hanin di sini juga semangat nih buat nemenin kamu. Gimana, kamu udah makan apa pagi ini teman-teman Pro 2, ataukah cuman makan kue kue jajanan basah, jajanan kampung basah, atau makan buah? Kamu tim buah atau makan kue pasar teman-teman Pro 2? Boleh banget komen di WhatsApp kita ya di 0812-7722-1055. Dan teman-teman Pro 2, kita masuk ke info pertama ini, datang dari Kolong Tangga dan Sumber Banteng. Ini memperkuat daya tarik wisatanya, masih ya, seputar wisata ya, di mana pengelola destinasi wisata ini terus juga memperkuat promosi digital dan menghadirkan inovasi selama liburan sekolah 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kunjungan sekaligus memperkaya pengalaman wisata keluarga. Nah, salah satunya Museum Kolong Tangga Bantul, Rivena Nidia Windasari, ini pengelolanya mengatakan promosi digital menjadi strategi utama nih untuk menjangkau pengunjung. Platform seperti medsos dimanfaatkan untuk mengenalkan berbagai kegiatan edukatif, dan ia menjelaskan promosi melalui medsos ini meningkatkan minat peserta untuk mengikuti program museum. Dan juga mereka kerjasama dengan sekolah ya, untuk terus diperluas untuk memperkenalkan wisata edukatifnya. Sementara itu, Ketua Pokdarus Wisata Sumber Banteng Kediri, Sudarsono, mengatakan inovasi menjadi faktor penting menjadi daya tarik destinasi. Pengelola juga terus menghadirkan pengalaman baru agar wisatawan kembali berkunjung. Ya, menambahkan pengembangan wisata juga didukung pelatihan dari pemerintah bagi pengelola. Dan juga pembagian tugas dilakukan untuk menjaga kebersihan, pembangunan, dan pelestarian kawasan.
pastinya Tom Bro 2 ya, di masa-masa libur sekolah 2026 itu penguatan promo, terutama ya ini untuk pengelola tempat wisata edukatif Tom Bro 2 ya, ini juga promosi digital tuh penting Tom Bro 2 ya, pastinya juga selain inovasi dan pengelolaan berkelanjutan juga penting ya, menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan daya saing wisata. Pastinya, pastinya upaya ini diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan ya selama musim liburan sekolah. Tomroda, tadi dua info ya pagi ini. Tomroda masih ada lagi. Ini Hanin akan hadirkan dulu lagu buat temenin pagi kamu nih, vibes-nya agak agak apa ya, kita agak vintage-vintage sedikit boleh lah. Ini ada dari Korea featuring Dian Sastrowardoyo, Serenata Jiwa.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lih, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Hanin. Dan masuk ke informasi ketiga teman Pro 2 ya. Ini datang dari Dieng Culture Festival atau DCF 2026 teman Pro 2. Ini yang paling dinantikan teman Pro 2 ya, dimana ini ada dari panitia Dieng Culture Festival DCF 2026 yang mulai memasarkan paket partisipan untuk penyelenggaraan festival tahun ini, dimana festival ini akan berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Desa Dieng, Kulon, Banjarnegara. Tahun ini teman Pro 2 paket partisipan tersedia dalam 3 kategori ya, dimana harga paket dimulai dari 500.000 hingga 700.000. Teman Pro 2, ini ada kategorinya nih, dimana kategori bronze dibanderol 500.000, paket silver dijual 600.000, sedangkan gold seharga 700.000 ya. Masing-masing beda 100.000 ya, kayak bronze ke silver beda 100.000, silver ke gold 100.000. Tapi beda kalau kamu dari bronze ke gold, bedanya berapa tuh? 200.000 ya. Nah, teman-teman Pro 2, Ketua Pelaksana DCF 2026 Ali Fauzi mengatakan perbedaan setiap kategori ini terletak pada merchandise yang diterima peserta, di mana seluruh peserta ini tetap memperoleh akses mengikuti rangkaian utama festival. Pemegang paket mendapatkan gelang akses nih selama festival berlangsung. Peserta juga dapat memperoleh akses mengikuti ritual cukur rambut anak gimbal. Selain itu, peserta menerima kain batik, caping, lampion, goodie bag, dan merchandise. Paket juga mencakup tiket masuk Kawasi Kidang serta voucher UMKM. Nah, ini kamu udah tadi seharga itu udah include paket yang sangat menarik ini dan sangat banyak ini ya. Jadi worth teman Pro 2 ya. Dan Alif juga mengatakan peserta juga dapat mengikuti kirab budaya Nusantara menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Selain kirab budaya, peserta juga dapat mengikuti festival Kopi Dieng dan Aksi Dieng Bersih. Panitia juga menyiapkan kegiatan melukis caping serta penerbangan lampion. Jumlah paket partisipan tetap dibatasi sesuai kapasitas kawasan ritual. Pembatasan dilakukan untuk menjaga kenyamanan seluruh peserta. Panitia juga mengimbau nih untuk masyarakat untuk membeli paket melalui kanal resmi, di mana informasi lengkap tersedia melalui laman festivaldieng.id teman Pro 2 ya, the one and only officialnya cuma di festivaldieng.id. Wah, ini menjadi salah satu wishlist teman Pro 2, wishlist kamu mungkin yang mau berlibur ya nanti 28 sampai 30 Agustus. Nah, siapkanlah uang kamu, dan kalau kamu kerja siapkanlah cuti kamu. Dan kalau kamu mungkin banyak waktu luang, kamu bakal apa ya, bakal bisa lah ya teman Pro 2 ya datang teman Pro 2, karena ini festivalnya setahun sekali teman Pro 2, dan kamu bakal menerbangkan lampion teman Pro 2 dari Dieng teman Pro 2. Keren sekali teman Pro 2, info kita pagi ini seputar pariwisata teman Pro 2 ya, karena musim-musim liburan ini sangat apa ya, sangat butuh teman Pro 2, butuh untuk kita tahu nih apa aja sih, kemana aja sih gitu loh teman Pro 2. Ini adalah lagu dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas tersebut?

0: ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
0: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad.